AA yang negeri Red Mesa chapter tu, aja AA public inat out out ni ko out out skone data o dikuat onesh kaz angi apa nane reevaluate abit iliado sahau AA hajoz.

bana tahanna ikko eti mRNA ni e bil elia dolis jod o ia. Aja ia iad na tahas anala.